0: kangte la ni tum son kap ongdung la ubi mi tum dame thek dun long po o a hok pet ala tomo so ke tokla son le jo hejer ke tokla son le jo pirthia dang bang son tok bom le palai chini dum po ange son bang ke la lo etum porhi pik na la bangla met puri tu onang ji e tum thangla meching thur pasing thuri ba da ka chelar banji bulun de ke cheng se bangla met long ko son so dobom ma la bang chini dun onang lang le tum
1: kalang
0: la aske ar pulo le tum me thangalam puri na yela ban bangla na purhin bom ang ji Lapen, mungkin dalam lipur itu, tanglo lah tok bang itu, apaan kerap tuh pidun nang pidun back nengji, tok itu apaan kitab ke nama tuh pen, bahaning apa hidun pen, mantune kitab paklang, nanti aku lusun jongsi mana pan tenggelong, pada kerap pidun nengji, kerajaan hidup nama, jong hidup, meja kong dua, ane tuh ke cerawan bom nengji.
1: Kala.
0: Lapen, la social media hin, ke claim tek tuh. Alang itu tempat saya dah cerah pun nangji. Social media dah hinjau kali. Lepas prek prek lah, school along tempat saya lahai lamer lam cung pota kita handphone deh lah. Tapi smart home mana ning perlu dah perangi pada video lah sunke. Lepen, terus lang jongsi karbian along tu nampak kamsi lah hinjau tempat jongsi RD deng pon pen. School tin along karbian lam mungkin tawak kita bahay kape nama pon jongsi claim phone. Saham long pan nama pon claim phone. Arong arong long. Lopuru library sangkang pupan sunse padopon blonte lah eta ale da jima sinile te makana
1: ahok perik lo labange tangte ake hai kitok aning ke hangatum tangka ka dure bena jok penangatum ke ka tikup dukok avar sai alama putang nang lithan ikjima
0: oh ahok te ma ga kita pe tok mane ya semek tok eten ke peklang ba kitok ko bang kita nang tangka nang ni te ma jok
1: ke peklang ba
0: ka peklang hotut bang ong dung nung ke sung tong do la atum haneli ke thanang tung la lo ele tum jongsi kitap peklang ji do ke tok tang do pulong tenal tum hem chi bijo iden nang di
1: oi oi
0: ongdung tok bang tum do la ka peklang le toron si adak tung akai dam bin ti tum do la ongdung nal dar julong thai pa mane mana tok bang ke amunet reng ti khriya sona ke tap lang le la tong jo
1: oi
0: bikang hub lo pusam do ko tim di
1: do do
0: la si la sona apor pa bang me de ji phan ke le tum non ke social media platform ta publishing house do pic atum hadif advertisement chipi pic pic
1: kala
0: ye tum ma thanang ne jae kitab jong si pak kitab pe pak paklangi phone tum alak tang kanang ji suri suri tang kanang ji suri phok kap suri plik kap son nang lanang ra ji pukali kitab tin mulai nang lami kali
1: kala
0: ye tum kitab standard darling lo pak kwan si paklangi ma lahai lo na si social media platform ma tum lang la motela publishing house do pic ajak tang ke suri kebet pan paklang pi
1: kala
0: tang suri phobet pan paklang pi
1: kala
0: guwahati lam samay non ke na son na publishing house do bom lo nang li ki nang ya teng sin paklang pi po nang li si pakai biasa pakai langcuh aji, jadi pakai tap.
1: Right.
0: Pakai biasa sapa aji. Bawa tu nali deng tangka doa dia lemak, bade. Lain tu elang tu, lain tu nang claim bidum dulu. Atau mohorak, pelo poh settings pun ceng log, publishing angke ISBN lapan marketing ada dek nang claim bidat itu social media long. Lain tu, atau online sen claim bidat itu dulu. Anpar ta, jong sedang nang tu, metangkar biang long long ben, mata metangkar bilam, mera mai sunsona. Cetai do, alang itu tu mungkin kan si pen pongke kitab paklang pipi ong dong ratum pan, alang itu mat arit ateng do natum damik me, alang itu long pen kitab cahang damik me, asal thot si karbing long itu nomas kam silasin bentam me anu landut pan lapu kitab paklang pan kitab pi dundun, like for example department dos art and culture department education department alah jende public relation alah ya information department hai tum do la tum kitap klang vp
1: right
0: ase alang tum dung lang tum pate bok lam lo tena tum ke rablong ji pasin lima tha
1: kalang kalang
0: lalo an parta me lalo me nul pula ad soppi kali kitap klang ke non ke adom ador kom hek me klang long ji mesen mesen kitap apa sapa long ji ador kom hek menta
1: kalang kalang non kitok aning ke hanga tum pan isi uwe gi mi tum ka chini gang tung ang bong alom devanagari script pen roman script ka charbu sei lam do tangte non ma mat kar bia la met lam chong ki ot tip je pan ka chi sik bang ku pia script bang ilo ke hai
0: oh do isi no do dirik olam kali lang la ke tum non kan isi nya pang jong lo la devanagari script bang se deng ponote ele tum pan it schedule
1: kalang
0: along pon de po usung se alam mang lum de ni
1: kalang
0: Selama itu kaya soal nengen thilo itu mukar biak hai ke roman scriptan si tokpet populo. Lasik lagi parai tanglo lagi. Dak manghunami thang tabelo. Cihili sayane alam tabelo. Lasik ya tok tu man tamen nong ke la roman scriptan si tokpet nang po. Roman script long si itu kosong si chok limben. Kita tok jima, labang senon mengel tu mat hanang po. Nanti hala script aja ni, cihili aja ni seni tok tu jalo po thoh. La, ane ke la tonge tok ni la tonge tok ni masih cinde masih tok ayat po lah ibang mat hanang ni lo. La itu devanagari script bang kanon kena mungkin dengde la. La pen, perangai bang yani tami kita dengen dia jian si, meaningnya teh dulu. Roman script si dam thor po teng lo, nanti teng po teng. La mera mai mana cipara teh lo, la pen preka preka song, hala perang script movement hod. Jadi saya kata song, song tu an kelak ke deng tip lo. Amsel pun, tapi meaning ni lah, kerana tu mungkin depannya script ke kelilah.
1: Roman script ni
0: pun. Roman script
1: ni pun.
0: Roman script ni pun pun lah. Masih kita tahu ni memang mangunang ni lah.
1: Kalang kalang hop pada lam lo. Tapi tu, uvi kimi tu

Teng pi ke lang tomon lapen arki kachi hopen ke khang abanglo. Teng pi teng prang lapen ingnam nang ki vir pen a jok. Kereng e rachethe ke dua pianta akisung do tanglo. Nam pi nam dur tong se kot pen ka nohok a jok. Tomon ti printa kachi tonti nang do tanglo. Kereng e da pian reng dok reng ni pen kapa reng ji apan teng pi e nang ji. Lapen raikom nang ji. Det chanrita chanjai lapen alira cham kepe doa phan thengpi e nang ji. Kenang sot kapachini alam jirke lapuanik chotlo.

0: Kapaklang
1: Hormu
0: hormu kene,
1: kepaklang hormu.
0: kapaklang hormu kumat sike nam jima.
1: Aku lama nih.
0: Kuma kusong sike pin mi jima. Mi sen si te nam bang wede jike.
1: Aku lama loh.
0: Pen ke ladake bisara lam non nilitung bate isia song ke dua dim bang ke hadake karbi pi kompi.
1: Pulutang teh.
0: Pulutang teh hadake pinyi tha kare te malo ke nampo.
1: Hala
0: La
1: hai abi disuruh cini nang ji.
0: Cini nang ji. Lasi hormu bangke bostu paklang kleako latum kupia hormu kapaklang sike meji ma cicini nang ala.
1: Hok ram mipik lam jilu
0: La penke aku ador thik thik nang ji.

Dimasarungi kerajaan oleh yang taksi kerja bukau ya bani bukau taksi bukau singanang ko tak ada alam mahal kena yang rau saya kula dima.

0: tame asen ke la rong rong aju lom ke kene adukan putame la tum ta son lo ad la tum bang ke kom chat chat ma ti dinang ke endon he pada po ada mana pidan phit phe teng ke kate kang hona pidan phit po ta la order do o akula tum bang ke adap thon nam teng ka ning sam sinang pidan po
1: de la nang long nang che rap do na phang ke ko am se ke pipi la ni si long ka
0: ani si long ni le pene pharu si si pipi e ani si long pharu si te te a ka che klo jo no te ke ne la he 2600 bang pa he e a che klo ng ma pota lang bang ta ni li ne li ka ni bang se poisa do ka po ni ani bang se ender po a che klo pen po te klem klem klen non e pe ne po su ri thom nang pi po pu la he e ta mi lang bang ta ni ga ni bang se poisa ge do ka po ani si a hisa pe nang pi rong po ama se ani si long pharu si si pi bo alom so ban ma te adap alang an baji pen wang po dos sare dos teng ke tang lo
1: tali la bojaren kan ke thon nam ke nang li nuwa tong thon nam lo ma matela tu nang ri sang ho pen tong thon nam
0: dam la ke thon nam hor bang ke la ke ni li no wet se thon nam dam he e skuti pen dam po dak pen cheng pon po la he la rong adung lom pen cheng pon po ke bojar bojar pen pu wang thu po lu lang so pen ang ke dak lu lang so chari li let pen ke mentila tong ne amana khangan wer he non andana khan ni lige bunai ke cheng pen not ananda na khangan wer la ke la lu lang so chari li doctor lo latun ke ni la doctor ek tong hotel la he matum ta ha ni ke bunai ke cheng pen non ananda na khangan wer la latum ta so permanent customer rang se lo la si latum phan bang ke he di ne kosan no popo a gift pa do kokhi phan bang ke pinelo matha thedet tiklo la se long ka pre kulat bi dui phan ke a porche long le det tikla
1: tang te pini nang li biscuit ka selam malam penang an chini pon lo ta sin nang li pas ta mi choro lo a porna chipi dun thek por la na por ka dure pen sin nang li na porna chipi dun thek por akashwani di phu hin pen putha nang li phan suri surya kardom
0: kardom nang li tumni di phan dak ni li hem anang ke hum ri thega pa kardom suri surya kardom pa chipi chelo ni li pe
2: don marli atum la pana por nang li tum rong ro ba jaimik ang deng long pen chihut chiput jalining tipi la pen hut bang phi hun mili kropia tum ang bong him kasemar mate biskut kaselam aputhak chihu chiput arjulong ektang lo laki akashwani dipu piniya salam the arjikta piniya salam the ke dam chot lamlong chot ingni chot phe chot mate kirisi kilong pa phansi sar palam thi lam thi ge man munit ke ihin ihin damlote ke me ke hinu alam ta arjulong po na hok ta dam de ra elong adim ingni waret lote e pok kang po an ke phe nang kok po ke pudam ke palong ji phan le rilote long ji hem do joya bang ke me ke hinu ta long dun de po phan lasi sar palam thi lo dam chot lam long chot ইংনি চট ফে চট মাতে কেরি সি কেলং পাফানসি সার পালাম থেদা পিনিয়া সারলাম থেকে লাপান বেদলা

Donmarli atum lapanapor nanglitum. Kisanwani ingdeng kritroksi. Pini kerat kepar juponceng asamisalampen bir takapacetak arjulong ikcanglo. Laki akaswani dipu. Non studio guriapor porpai. Trokra minitongkep nang plengtanglo posi. Adun tu ajai mek angkung dam tulanang lagi. Hindi alun ajai mek along pini. Dr. Bhupen Hazurika mahangkitek arani pen pacheton dun si pini. Nang litum Hindi alun ajai mek ang deng along Bhupen Hazurika alanjir arjulong ekji. Totang te arjuk sinang keceng si. Bhupen Hazurika pen kilun ponalun alun alam te kitne hi sagar po. Totang te arjuk senang alang lipen kilun pon labang solon.

เพลง producer pradip rongpar lapen assistant producer sam soning ti lapen ke chirap dunatum pandar rubjili sengkan kimi totang te arjik senang alang litumpen lamhancha kaporhi

Pinilam hancha aningke hangatumapan puthot ingkungpho jokan anglong alongkipu alam hancha nangwan pithulo labangso alam hancha ketorabang sir chandrasingh kro lapen labangso alam hancha kaporhi ponabang sir samson ingti lapen kapichunabang sir prodeep rongphar lapen bangso alam hancha along kachiparjan ponatum amen lake lumjong chiparjanabang fandarteron Homsera Kachiparjanabang Rubjili Ingtipi Kungri Kachiparjanabang Senkan Kimi Ingtipi Lapen Tracy Rongpipi Atum Henlo Totangte Ingkungpho Arjuik Senang Jok An Anglong Alongki

0: Don Maliatum non studio guria por porpai. Sir kebra minit krepo nang pleng tanglo. Adun tu jaimek ang kung damang lake. Dirima akai ajaimek. Dirima akai ajaimek along. Jit kumar rong pipen. Ketok pon. Mebel terang pi akai alamu. Kapor hipon. Nimika teron pipen. Arjuik sinang.
1: Mebel terang pi inut karbi hon sere bang. Lunsip pi lam kuru, hir bang, rat chalom bang, tundang teka bang, lapen pir tak teka bang. Alang li metang kabonda te ot ki pi, ki lun tek a lunsip pi. Alang li inut me sena master ni puta amen kache thang do. Alang li amahang ke teke di purong supi along amat parokrisir kebra pli kebra hinia ninkan. Alang lisar burak horsing terang ke karbiyanglong ke cheng si a MLC lapen karbiyanglong district council ke cheng si a CEM lo. Alang lisar piyamen ke himili timung pi. Mebel terang piyamen binong ke kulung. Khasi alampen ke kong air puapan si kulung po. Lapen lason si kaching hon pen alang lipan kulung po si. Amen ta irpon det lo. Karbi pen ke alang lipan ke ka et pusi ki ir. Chubong siwet churapet inuddo alang li amen ke marjuli terang pi. Alang li hem ke hang amen ke bibi terang pi puhen lo. Alang li bihek pen si pajang rik rok. Asar pi himili timung pi arong che woy joya pit. Ate atum kadom ka sang lapen si ka tum si alang li tumapan kalana kang hon. Lapen apinu apisar atum ta son si lang dun bom. Pa okor jang mir mira hut anta tok bor kilo dun amo pangcheng dun wang vesi do prong ta manlang. Arni si kabon militi mung pi di pua long korsing terang ahem ke wang ahut usumara tumpan tok bor toy dunde tek long si terang asang ho pan pingkat lo nang li sumar pa morui po terang asang ho tok bor pa charli dun tha kalite nang li nong juno dak po school toy dun tha kabon mili ke me alam a Georgini si bibi lepen khulung aphan silong pit mount high school along amen thap dunlo mebel terang pi laso school pen truck ang deng an porhi dunlo aphitu guwahati along pensi metric ang deng an porhi dunlo parokrisir kebra truck kebra si aninkan metric asatlang pidunde da phi parokrisir kebra truck kebra hini aninkan ke cheng malom chandra singh teron pen chepangri chepang donlo teron hem dun jui pen aphijong rat chari pen rat chaloma krongta achor phan penang an rap dun lo athema alang li chor chandra singh teron halaso hot karbiang long district council cm manbom lo tebon sita arnam panu dun hoya son mandet si kedam tang parokrisir kebra thok kebra phoning kan tharipo chiklo nipai hinier ni chom chewoi pijuilo lapen aphithu karbiaron ateng hemrit